0: Abraham kulura sanggo dom ki alunga sori sori ga ampa adiwasi akra undor na bera bong del ki ingro saroste bida olepe
1: de namang to une date ga kai mondor na a piribe la muska thungi jate bida olepe
0: johar.